0: Yakankolo, Osuki Samakambo, Baiba Kayonde le roi.
1: Sabisika,
0: Banganda,